0: Kati oportunidad takudios. Wakin mauka revista kunata, periódicos kuna, folleto kunatami, kayasik punja kunapika rikukurkani, chaiminyuka umapi achka yurina kunata hunda chirka, wakin kunaka, sumakuna mikarka, yuyarirkanimi raimi kunata, manyaska kunata kutichiskata, chinazatek misaspa unyeriska punja kunata, chinapis wakin yurina kunaka, nanachikunami karka kuna, wakin pika sapaja kaska punja kunatami yuyachirka, hochachi, chinazatek arrepentirina nanaikunatami apamurka. Manakrina mi urmaxina samurka, nyuka achkakutin tapuriskapi, imasinatak, nyuka sinazatak, nyaupa mana azi kausak runakunataka, Dioska perdona, kuyan sinazatak, ukupeito kungari, tuki biblia pimi, suh nyaupa mana azi kausaita charikunaka, mana nyukan chigza chasnaka kaskatami rikunchi, apostol Pedro, suh astawan Jesús pa hochupikak, Lucas 22:54 manta 65 kama rikunchi, Jesús ta mana riksinichu niskata. Kaiwanka yuye ito kunchiimi, Jesús ta mana riksinichu niska kipaka, mana shuh kutinja hasta wampish kimsa kutin, Pedro ka pai Dios ta serminapi, yaikuna nyan tukurita rikuskata, sinapish nyukanchik Dios ka, katih oportunidad kunata kuk Dios mikan, Dios ka kuidak, sinazatak zakih kanawan kunda mikan, maihantapish, ima oraspish, ukupay, kaya ito kunchami. Apóstol Pedro hatun zaki terroraska wasapish, Dioska ocuparkami, kazari iglesia ta pusatsumi kayarka. Jesús ta katina ta nyukanchik agsakpika, tukuitagmi perdonaska, sinazatak musuk terroraska kaitukunchik. Nyukanchikka, nyaupa kausi charichun, nyamana sakinatsu kanchik. Chaikuna, nyukanchikpak ya Dios ayichishka ta pahtatsun ama harkatsun. Ima mana harkana kanchu, paipaksutita hatun yachinapika, nyukanchikta ocupatsunka. Kantaka, imatak nyaupak mengkatichunga harkakun. Maihanta perdonana tachari ministingi, tentasyon ta anchuchinga pahka. Nyaupa mana aji kostumbrikuna tachari fakina kangi. Imatatak kunangka rurana kangi, nyaupa kausaita wasaman sakinga pahka.
1: Misyon chaski uyachika, sambachik shimikuna. Ashtawanya changa pahka, misyon chaski @gmail.com mankishka. Pagyata huyashka manta.
2: Dios bendisayu.